sisi ya uu ya sawa makosa amuna yeye amuna yeye koma sawa makosa tanga tanga umbusa tanga ne sawa makosa.